Di Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipisahkan dari Allah. Yang itu tuh yang lain.

كما أخر نوح النبي الله. Moliko, sebelum ni na, sunan ni je, mungkin sahaja mungkin lewat fan yang telah Nuh.